Gael, is hier ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu, rivgal. Imask na níl, seasam wadjur son dini bó.